Kalau oni keruli kai kuat ada salah kong kamar. Lo oni ni kai kuaran. Macam aku mat kau selak selak oni kili kai kuat. Anak sekian macam selak ali kai kuat ha ani asal cina us. Anak kana mula ciruli Kristo Yesus ni kuat sali santil josha. Ada sekarang cakap ciri benda ni kena bukan hermana atau hermano, setelah mereka kau kuat sekarang cakap syabin, sekarang hermano atau hermana singa ceruhan cikuan ebleg hermano ini kekak kelak dia lunes rela kau kena, perempuan kuat ke islat alep iru hermano, hermano Rodolfo makan kan taliman, perempuan nasau sali kacol, cikuan aran sali kau kabal jiska malik angelain, perempuan hermano atau hermana, ada sekarang cakap kini jiska malik angelain to خرال سلا خون کبال چی ساعت سقال چی ساعت سالی چول ارمان و سوت ارمان سالی سقال چی خود سقال چی روی بنین کلا بقام تو خرین سارو چیل رادیو فلیسیران